0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Promo Agarilus!
0: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Gawe mas mui Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda,

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia?

manusia di dunia. Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Bagus Drive Komanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif, dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi, dan luka menahun. Herbal drink Agarilus. Di

0: 0821-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah. Kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Monggo pak, niki wedange.
5: Nggih Bu, suwun.
4: Napa lho pak, kok lemes ngoten jenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Oh, wala, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
0: Udah pakan di akutik serta radio kesayangan Anda.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: Gas Bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
5: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
6: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
7: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Kami pakai Mobile JKN.
18: BPJS Kesehatan.
0: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
1: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Duti Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Sensasi Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Promo Jari Lu.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anak Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi ekonomi syariah, program studi perbankan syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi manajemen dakwah, Fakultas Syariah, program studi hukum keluarga Islam, pasca sarjana jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: kamu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya nih pagi ini? Ya, harapannya sehat selalu ya buat sahabat Citra dimanapun berada. Karena sehat nomor satu ya. Jadi harus senantiasa sehat, senantiasa kuat, biar aktivitas tiada terhambat. Dan ya sahabat Citra, pagi ini balik lagi bareng Dina yang pastinya bakal nemenin sahabat Citra semua ya untuk menjalani aktivitasnya biar pada makin enjoy, makin happy, makin semangat sambil puterin lagu-lagu terbaru nih. Kali ini sih kita nostalgia dulu ya sama Mbak Via Valen. Namanya terdengar dulu di mana-mana, tapi saat ini udah lama sih ya nggak lihat-lihat lagi nih. Atau Dina aja yang kudet ya.
1: Janji ora bakal ninggalke aku.
0: Dan ya seperti biasa sahabat Citra, Dina bakal nemenin sahabat Citra semua mulai dari pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti. Dan kali ini Nah bakal puterin dulu beberapa lagu untuk menemani sahabat Citra semua. Udah ada Kamu Istimewa dari Melili. Ya sahabatnya sahabat Citra, Dina akan kembali lagi untuk menyapa kembali sahabat Citra semua di via telepon nantinya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sekarang boleh dulu nih tulis-tulis komentar terbaiknya, kirim sapa salam keluarga di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Markus lagu juga boleh. Yuk kali ini kita dengerin dulu Kamu Istimewanya dari Melili. Ini dia.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

105.6 Citra FM Lubuk Linggau. Oke, sobat Citra masih balik lagi bersama Dina ya. Dan sesuai janji, Dina masih kembali lagi untuk menyapa sobat Citra semua nih. Dan ya seperti biasa, Dina ingatkan kembali, kali ini kita bakal dengerin pantun-pantun terbaik dari sobat Citra semua. Jadi jangan lupa dicatat-catat dulu, disiapkan dulu pantunnya.

Oke, barusan aja kita udah puterin beberapa lagu untuk menemani aktivitas Sahabat Citra semua ya, biar pemanasan dulu gitu kan. Udah ada Melili, ada juga siapa lagi? Ada Siti Badriah dengan lagu terbarunya juga ya. Enak banget ya, si Bad ini emang hoki terus kalau kata orang mah. Lagunya gak ada yang gak booming.

0: Tina awali satu buah pandun untuk menyapa Sobat Citra semua nih biar pada makin semangat kerja. Bunga melati harum baunya, tumbuh indah di halaman rumah. Kerja keras itulah jalannya untuk hidup yang lebih indah. Ya, kalau punya cita-cita pengen hidup enak, ya banyak pitinya, harus kerja dong ya. Kalau kita diam aja di rumah, nggak ada usaha, macam mana mau sukses ya? So ya, dari sekarang nih Sobat Citra, apalagi yang pasti pada muda-muda masih fresh gitu kan. Ah, kalau bisa sih harus menciptakan lapangan kerja ya malahan. Ya kalau sekarang banyak banget sih lapangan-lapangan kerja yang bisa kita ciptakan sendiri nih. Untuk diri sendiri dulu sih ya, minimal gitu. Siapa tahu nanti kedepannya bisa juga menciptakan lapangan kerja untuk orang lain kan. Udah ngebantu orang juga jatuhnya. Kitanya juga dienakin, ya udah bisa punya karyawan tuh. Atau nih banyak banget anak muda sekarang yang bisa menghasilkan cuan dari hasil ngonten tuh. Bisa aja diduitin ya sekarang mah ya, asal mau kerja dan usaha serta jangan lupa doa. Karena segalanya harus beriringan ya Sobat Citra. Oke, langsung aja nih Sobat Citra, mau dengerin juga pantunnya di pagi ini dari Sobat Citra semua. Lanjut yuk kita sapa dulu di via teleponnya, ada siapa di pagi ini? Monggo, seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya pagi ini kita di Citra Gongseng Zigo 26. Sehat, tulang kuat, nendang banget. Citra Gongseng. Waduh, sayang banget nih ya, baru juga diangkat udah terputus aja. Never mind, gak apa-apa, masih ada kesempatan buat Sobat Citra yang mau gabungan kembali yuk. Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng, Ziko 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Nah, kayaknya 2 hari gak jumpa nih sama orang ini nih. Gimana kabarnya Mas Syarif?
1: Sehat, gimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Mas Syarif nih?
1: Ini lagi menggosrok es, Pak.
0: Lagi nggosrok es?
1: Iya.
0: Udah nggosrok baju.
1: Ganti gosok.
0: Baju digosok ya, kalau es digosrok gitu.
1: Gosrok, iya.
0: Nek baju digosrok ya suwek kabe ya Mas.
1: Apalah.
0: Nanti dimarahin istrinya Mas Syarif kalau nggosrokin baju ya. Bajunya bolong kabe itu. Berangkat jam berapa Mas? Berangkat Mas?
1: Enggak tentu Mbak, kadang kalau sudah siap berangkat.
0: Enggak tentu, saksirnya wang usaha dewe ya Mas ya.
1: Iya, kalau siap akan mangkat lah.
0: Benar, nah ini enaknya nih kata Dina tadi ya, punya lapangan kerja sendiri, kita bosnya, terserah kita ya Mas, mau berangkat kapan aja, mau istirahat kapan aja gitu ya Mas ya. Semangat terus Mas Ari, pantun ya. Dulu biar makin hot, makin semangat yuk.
1: Pantun nih.
0: Ya
1: ngutang.
0: Ngutang-ngutang ya, Dina aja udah tak kesin pagi ini.
1: Iya. Mas T, tepatnya Pak Ahmad.
0: Cakep.
1: Tidak lupa. Kalau pengen sehat, gerakan konsumsi agar ilus.
0: Oke. Siap Mas Ari, biar sehat konsumsi agarilus. Lah sampean udah konsumsi belum tak tanya?
1: Belum Pak.
0: Belum ta, tapi pernah dapet CLT kan dulu ya?
1: Hah?
0: Udah pernah konsumsi yang CLT belum?
1: Udah rasain sih.
0: Udah rasain. Nyuruh-nyuruh temennya konsumsi ya, dia sendiri malah carry. Alasan.
1: Iya, kan ada larang Pak.
0: Dinteni Mas Arif, lo sehat itu memang mahal ya.
1: Anu ya, bonus ya.
0: Bonus gimana? Ya. Nah kalau sekarang beli tuh masih ada goncangan ya untuk pembelian 3 produk utama ada Agarulus Shell Teh Hijau dan Drop. Nanti dipersilakan untuk mengambil goncang-goncangan. Nah, hadiahnya tuh Mas, ada panci listrik Mas, bisa buat goreng telur di rumah. Ada lagi sarung tuh, sarung telur masih ada ya, belum ada yang menangin tuh. Dan ada juga gelas-gelas cantik serta susu Etawa Zigo 26. Jadi jangan sampai ketinggalan Mas Syarif. Mantap pokok. Ayo lanjut lagu nih Mas Syarif. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Apa yang enak?
0: Enak KB Mas.
1: Dari Allah kita enggak?
0: Dari siapa?
1: Balasan Cinta.
0: Bisa bisa diulangi dari siapa?
1: Amelia. Namanya Barta Segarta tuh.
0: Judulnya tadi apa judulnya?
1: Lautan.
0: Lautan Cinta. Nek Lautan Cinta warnanya apa kuwi laute jan?
1: Warnanya apa? Kayak banyu laut biru ya.
0: Iya, nek banyu cinta iki lho. Lautan Cinta, Lautan Madu, Lautan Ampura. Dina puterin versi terbarunya aja ya, Lautan Cinta ya.
1: Wah, enggak apa-apa, Mbak.
0: Oke, lanjut salamnya boleh buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Mas Pin, buat Mbak Wisi, buat ini Bupus, buat Mbak Fatima, Mbak Mar, Mbak Irma, Mbak Irawati, buat Mbak Angel, Mbak Tifan, Mbak Tifel, Mbak Olive, Jan Paing, buat Novristani, Riatomi, buat Mas Altanto, buat Pak Karpit, Pak Karpit, Mbak Amis, buat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, buat Pak Rohidi, Pak Ngateng, Bang Jonggi, Bang Kajantra, buat Bapak Raja, Bapak 2R, Bapak Karepan, terus buat Kang Kapul, Bapak Opol, Ayah Helmi, Bang Marok, terus buat Bang Harmono, Mama Isra, buat Bu Sumarmi, Bu Junedi, Kang Harfianto, Kang Surano, Kang Sumarno, buat Remisi, buat Bapak Ina, Pak Alis, buat Pak Marjan, Kang Nano. Pokoknya buat semua fan Radio Citra di mana pun berada, ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Mbak Sinanya Matuka semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali Mas Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lautan Cinta, dinaputerin ya versinya Wina Arnian ya, cover lagu asli milik Bunda Camelia Malik. Ditungguin aja Mas Syarif lagunya. Saya selalu selamat beraktivitas, kembali lancar-lancar aktivitasnya hari ini. Yuk Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng, buku 26.
0: Sehat.
1: Nah,
0: kok udah ketawa aja nih, Mama Devan.
1: Ya Mbak Dinat, kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sendirinya Mama Devan, sehat nggak hari ini?
1: Baik-baik juga, kayak Mbak Dinat.
0: Baik-baik juga, baik-baik sayang, gitu ya. Ma, kalau digombalin mah ya. Ini Papa Lemannya. Lemannya sehat nggak?
1: Halo sama pacar, baik-baik sayang Mbak Dina.
0: Baik-baik sayang gitu ya. Sehat semuanya pokoknya ya buat Mama Devan ya.
1: Halo sama Mbak Dina, baik-baik cantik.
0: Baik-baik cantik. Kalau sama Pak Leman, baik-baik sayang. Jangan kalah sing nom iki. Lagi ngapain nih Mama Devan?
1: Lagi nunggu Mbak Dina habis beberes.
0: Lagi nungguin Dina. Sama siapa nungguinnya?
1: Ya sendirian.
0: Oh sendirian. Anak suami kemana?
1: Ya aktivitas mbak, nyari.
0: Aktivitas nyari duit ya.
1: Hanya biar... sekolah.
0: Oh udah sekolah ya. Kelas berapa sih?
1: Kelas
0: 2
1: mbak.
0: Oh kelas 2. Waduh, baru-baru anget nih ya. Berarti sekolahnya masih anget-anget ya. Dan kebetulan sekarang juga udah MPLS lagi, penerimaan siswa-siswi baru ya Maya.
1: Iya mbak.
0: Udah jadi kakak tingkat si Depan, naik satu tingkat ya. Ya semangat terus pokoknya buat Depan, semoga jadi anak soleh, anak yang cerdas juga.
1: Makasih mbak.
0: Sama-sama, yuk pantun dulu Mama Devan.
1: Coba-coba ya mbak.
0: Yuk.
1: Sambung-sambungin.
0: Siap, gimana tuh?
1: Jahit baju pakai benang.
0: Cakep.
1: Sambil menunggu sayur mendidih. Kepala tersenyum saat senang. Biarlah menangis saat sedih.
0: Aduh, ya betul ya. Kalau senyum pasti pas senang ya. Tapi kalau bisa seberat apapun masalahnya hadapi dengan senyuman ya. Agar segalanya itu terasa lebih ringan. Ya lanjut mah, lagunya mau dengerin lagu apa nih?
1: Ya lagunya.
0: Lagunya.
1: Ubur-ubur ikan lele yang versi selingkuh mbak, tapi suamiku gak selingkuh.
0: Oke lagu aja ya ini, cukup lagunya saja. Ubur-ubur ikan lele ini ada versi Diva Hani sama Sinta, mau yang mana nih?
1: Yang versinya yang selingkuh.
0: Oh selingkuh, mbak. Oh ya ada-ada, dari Diva Hani ya, Dina Putri ini, suami selingkuh ya. Lanjut salamnya buat siapa aja yuk Mama Devan.
1: Salamnya buat Mas Arif tadi. Siap-siap ya Mas, besok hari Minggu.
0: Wah. Oh, ke acaranya di rumah Mas Arif ya. Halo
1: Mbak Dina.
0: Iya.
1: Datang gak tempat Mas Arif?
0: Insya Allah kalau ada jalan ya, karena Dina aduh full kegiatan nih Mama Devan.
1: Iya. Mas Arif.
0: Gimana?
1: GPS ya Mbak Mas Arif.
0: Iya lo jane ya, hanya GPS gratisan ngono kan ya. Iya semoga lancar-lancar acaranya.
1: Ketawa
0: ya.
1: Ketawa Mas Arif.
0: Ketawa-ketawa. Iya semoga lancar-lancar pokoknya acaranya sampai paripurna.
1: Iya.
0: Lanjut yuk salamnya dulu siapa lagi?
1: Buat semuanya aja tanpa terkecuali dan juga tetanggaku kiri kanan atas bawah depan belakang yang di bawah Norjo dan sekitarnya.
0: Aha.
1: Ya udah monitor. Semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya spesialnya buat Mbak Dina menduga sampai tuntas. Okay. Semoga sehat panjang umur, murah rezekinya juga dan dimudahkan jodohnya ya mbak.
0: Amin ya Allah, dimudahkan segala galanya. Terima kasih banyak Mama Devan, sehat selalu juga, bahagia selalu.
1: Terima kasih kembali Mbak Dina yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Devan dari kawasan Wonorejo. Ya emang luar biasa ya, hari Minggu tuh udah ada jadwal tuh ya. Emang silaturahmi para pendengar-pendengar setia Citra FM ini amat sangat luar biasa. Menambah dan menyambung silaturahmi itu adalah suatu kegiatan ya, suatu hal yang amat sangat terpuji ya sahabat Citra tuh. Boleh tuh ya, mungkin yang mau ikutan hadir langsung jadwalkan di rumahnya Mas Syarif ya. Gaskeun. Semoga acaranya lancar ya. Dan senang banget pastinya bisa bertatap muka dengan teman-teman yang mungkin biasanya selama ini virtual ya, via suara mengudara saja. Tapi besok di hari Minggu bisa bertatap muka kembali. Yuk kita lanjut sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon?

0: Halo Citra Gongseng.
1: Halo Citra Gongseng.
0: Passwordnya?
1: Apa passwordnya Mbak? Lupa Mbak.
0: 326 sehat tulang kuat, nendang banget.
1: 26 sehat tulang kuat.

0: nih.
1: Wah, tetap semangat.
0: Tetap semangat, biar makin semangat pantunnya dulu, yuk.
1: Ya, coba-coba dulu. Oke. Maaf.
0: Gimana? Cobain.
1: Kalau kita, coba dulu ya.
0: Pemanasan dulu. Pemanasan dulu ya.
1: Daripada membeli telur, lebih baik membeli kaca. Daripada kita tidur, lebih baik nelpon Citra.
0: Waduh, lebih baik nelpon Citra. Yang nemenin ada Dina.
1: Penyiarnya juga mbak Dina.
0: Tuh, lanjut lagunya nih Bang. Ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya terserah mbak Dina aja lah.
0: Waduh, ikut kata Dina nih ya berarti ya. Oke deh, siap kalau gitu. Yuk lanjut salamnya buat siapa aja nih?
1: Kirim salamnya buat yang udah naikan tadi. Salam kenal dari Ibnis Manus. Terus buat Bang Aladin, Ibu Patita, Kopik Mar Mbak Kut, Pak Yeroy Yarmono, Harpanto, Sasandra Wajahe. Terus buat semuanya yang belum kenal Edi Semangus, mohon ucapannya agar kenal. Yang kenal Pesenggol semuanya dari Edi Semangus.
0: Okay.
1: Buat pendidikannya, selamat beraktivitas agar diberi kesehatan, kesabaran.
0: Amin.
1: Diberi umur yang panjang, rezeki yang murah.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa, jangan lupa siapkan agar lo.
0: Oke, siap, tersedia. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Ada Bang Eri dari kawasan Semangun. Lagunya Nurut Dina. Kalau gitu Dina puterin satu buah lagu dari Bunda Anisa Bahar nih ya. Judulnya gak apa-apa nih sahabat Citra. Kebetulan lagu ini sebenarnya lagu lama, tapi telah di cover kembali oleh Anisa Bahar. Dan baru-baru ini juga nih ada salah satu juga penyanyi-penyanyi ya, ada Mala Agata, Icha Chelo, sama satu lagi DJ siapa namanya, lupa juga nih Dina. Nah bertiga ini mengcover lagu ini kebetulan, tapi malah berujung disomasi nih. Karena apa? Karena liriknya diganti tanpa seizin penyanyi asli. Ya, apalagi kalau dengerin liriknya lebih seksik-sak ya. Liriknya udah kemana-mana ngawur banget. Tapi emang yang kayak gini harus ditegur ya. Tapi keren banget, luar biasa Bunda Anisa Bahar ya. Harus tegas ya terhadap karya-karyanya yang malah diacak-acak adul. Tapi kita puterin dulu lagunya Lautan Cinta nih, permintaan dari Mas Syarif. Udah nungguin nih ya Mas Syarifnya ya. Dan ya semoga lagunya pagi hari ini biar menyemangati dan menghibur sahabat Citra semua, biar aktivitasnya semakin hangat. Langsung aja kita puterin Lautan Cintanya dari Wina Arnia.

0: 102,6 Citra FM.
1: Tips sehat dokter herbal. Tips
2: sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia,

bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu

adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada garis drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

lagu enak-enak gini, ya ada aja yang ngeresein ya. Bunda Anissa Bahar ya, gak apa-apa galau banget ya, sampai sedih nih dengerin lagunya. Oke Sobat Citra, barusan aja kita muterin lagu-lagu permintaan dari Sobat Citra semua di via teleponnya. Lagunya enak semua ya, dan semua aktivitas hari ini tetap semangat ya. Hari semakin siang, begitu juga matahari semakin terik nih. Tapi kayaknya nggak terlalu panas ya hari ini. Roman-romannya malah mau hujan nih. Ya, disyukurin aja seperti apapun cuacanya. Lagi-lagi kita butuh matahari, kita juga butuh air hujan.

Oke, sahabat Citra, langsung aja kita absen dulu. Ada siapa aja nih dari paling atas kita sapa dulu. Ada Fitri Safitri hadir dari Batu Nisan. Waduh, Batu Nisan kawasan mana tuh? Ada lagi Mbak Novi Listiani. Assalamualaikum Mbak Dina cantik, nyusul hadir dari Jajaran Baru. Oke, Jajaran Baru itu tetanggaan nih kita ya. Kita dari Kampung 2. Sedang Miss Dina dari Dwi Jaya. Ini maksudnya apa ini ya? Mohon dijelaskan nih. Oh, hadir Mbak Dina dari Dwi Jaya. Ini tiba-tiba menerjemahkan sendiri. Ini kan bingung jadinya ya. Lanjut, ada Andri BTB Ali. Assalamualaikum semuanya, salam kenal dari Kepahyang. Next, ada lagi siswa Amir Mahmud hadir dari Tanjung Agung SBU. Ada Surya Devi Umami Mama, hadir Mama Revandi dari Sukamerindu. Dan ya, ada lagi Dan Ramati Kawa hadir dari Jabi SBU. Cek-cek lagi, masih ada lagi nggak nih yang komen-komen di via Facebooknya? Kita coba scroll dulu ya, masih ada nggak nih?

0: Oke, sahabat Citra, sambil nunggu yang lain absen, kita sapa kembali nih yang udah nungguin di via telepon juga. Mau adu pantun pagi menjelang siang hari ini, langsung aja ada siapa yang udah sedia di via telepon. Jangan lupa passwordnya dan siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng. Terputus lagi. Lagi-lagi kalau yang pertama selalu terputus dari tadi ya. Kita coba lagi sahabat Citra. Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng.
0: Passwordnya?
1: Aduh, gugup mbak mikirin pantun.
0: Aduh, Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
1: Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Banyak yang dipikirin jadi gugup ya. Sampai lupa sama passwordnya. Ini ada siapa di mana nih?
1: Dengan Mas Marno, mbak.
0: Mas Marno dari kawasan mana, Mas? Lupa nih saya nih.
1: Belum Maikale.
0: Gimana kabarnya? Sehat nggak hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak winginane.
0: Winginane sehat. Hari ini juga sehat ya, Mas ya.
1: Ini Mbak Ivy ya.
0: Oh, sehat juga. Kalau saya alhamdulillah sehat walafiat. Dan bisa menemani sahabat Citra semua di pagi menjelang siang hari ini. Ya, Mas Sumarno, gimana nih pantunnya? Udah disiapin sampai gugup katanya tuh.
1: Pantunnya itu awas tapi Ivy, Mbak.
0: Ya, gimana coba?
1: Dua kuku buah rambutan.
0: Cakep.
1: Salah satu di tengah hutan. Cintaku itu bukan buatan, kayak paku lekat di papan.
0: Aduh, bucin banget ini pokoknya Mas Sumarno ya. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa? Enggak. Oh boleh, gimana tuh?
1: Kembang suket mekrok nek sore.
0: Cakep.
1: Nggak kumumut mikir ke
0: kue. Aduh Mas, ojo dipikir nih Mas. Ya kalau bikin mumet jangan dipikirin toh. Aduh.
1: Mas kan paurung,
0: duwe-duwe toh porang, ono ya. Wes paling mumet iku Mas. Tenan lo Jan. Lanjut yuk salamnya. Lagunya dulu. Lagunya mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya yang tahun tiruan sih.
0: Lagunya dangdut terbaru. Yuk. Didi Kempot nanti jam 12 siang toh, masih sing sabar. Kali ini dangdut ya kita programnya ya.
1: Oh iya, dipilihin lela aku.
0: Dipilihin?
1: Dipilihin mbak.
0: Oke deh siap. Rina Putri dari Lesti Kejora yang terbaru ya. Ada kura-kura dalam perahu.
1: Iya.
0: Oke, lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya kanggo Suratno, Hanung Mas Wahyu, Mbak Marni, Mbak Tini. Siapa nih Mbak Fatima? Mbak Wiji, Sari Pula. Omenoya, Harmono. Kanggo kabeh sedaya kemauan, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Kanggo Mbak E, spesial Mbak E.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Marno. Yuk selamat beraktivitas kembali. Amin. Terima kasih banyak Mas Marno.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu selamat beraktivitas kembali. Masih ditungguin lagunya, ada Lesti Kejora dengan Kura-kura dalam Perahu. Next, yuk sobat Citra, ada siapa lagi yang udah sedi via teleponnya? Halo Citra Gongseng.
2: 326, saya telang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, seratu pantun lama gak muncul, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat-sehat aja Mbak Tina.
0: Sehat-sehat aja, lagi ngapain nih Mbak Kus?
2: Lagi bikin tiker lagi, udah 4 meter yang udah gede tak simpen, yang satunya bikin lagi.
0: Waduh, enak banget ya. Jadi kalau ada tamu nggak perlu beli-beli lagi ya, bikin sendiri.
2: Ada
0: ya.
2: Sih tamu untuk kita ada sendiri ya.
0: Oh gitu. Kirain kan yang buat tantangan sendiri gitu.
2: Untuk ini kalau kekurangan gitu.
0: Serep gitu ya Mbak Kus ya. Yuk pantun dulu Mbak Kus, udah lama nggak dengerin pantunnya.
2: Aduh,
0: mesem-mesem udah siap.
2: Buru-buru sudah gerimis.
0: Cakep.
2: Tapi akan datang. Kamu jangan terus menangis. lantaran pacarmu diambil orang.
0: Aduh, ya gimana gak nangis ya diambil orang. Lanjut, ada lagi gak?
2: Di lautan samudra ketemu ikan paus.
0: Cakep.
2: Hari pagi terasa haus. Aku punya teman tapi tak serius. Dia punya yang lain terus aku putus.
0: Aduh, jangan galau ya ceritanya. Ada lagi?
2: Nasi terus minum kopi.
0: Cakep.
2: Pergi ke Lubulingga. Hatiku sakit hati, dia selalu cari lagi. Sekarang hatiku lagi galau.
0: Kok lagi galau tenan toh? Mbak Kusnya galau enggak nih?
2: Galau banget, Mbak.
0: Galau banget, udah diputusin Mbak Kus.
2: Udah tak buang dia.
0: Aduh, Jan.
2: Kita disimpen-simpen, Mbak.
0: Gimana?
2: Buat apa disimpen-simpen?
0: Iya, kalau udah disakitinnya udah hempaskan ya Mbak Kus ya.
2: Cari yang lain.
0: Cari yang lain.
2: Jangan salah sebel aku.
0: Dunia ini masih sangat luas ya.
2: Lagunya?
0: Yuk lagunya, mau lagu apa?
2: Sakit hati.
0: Sakit hati, waduh, sesuai isi hati. Lagi galau jadi lagunya sakit hati. Dari siapa tuh sakit hati?
2: Tapi lagu yang baru-baru gak ada. Jeritan hati ada gak Mbak?
0: Gimana?
2: Jeritan hati ada gak?
0: Jeritan hati ini sakit
2: hati. Jeritan rindu kok.
0: Sakit hatinya ada nih.
2: Jeritan rindunya gak ada ya Mbak?
0: Jeritan rindu, sebentar ya.
2: Jeritan Sugiharto.
0: Jerita enggak ada Mbakku, belum ada itu masuknya ke jam 2 nanti.
2: Sakit hatiku gitu ya.
0: Mau ada tapi versinya bukan Bunda Rita yang versi terbaru, mau.
2: Yang mana?
0: Yang itu Jeritan Hati, Jeritan Rindu apa Jeritan Hati tadi?
2: Rindu.
0: Jeritan Rindu, Dina Putrin versi terbarunya ya.
2: Boleh.
0: Oke. Okay. Lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat Mbak Wijianti Masiar, Mbak Farisa Mastarjo, Mbak Novi. Maria Tami, Yuk Lina, Mbak Rini Mas Wahyu, Mbak Sutri, Mas Anturi, Mbak Lidia, Mbak Putang Putra Palembang Kecil, Mbak Suwanti, Mbak Herawati, Bang Reza, Bang Putra Palembang Kecil, Bang Uca, Bang Irana, Mbak Irana Dia, Mbak Herawati, Mbak Suwanti ya, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Fina Kampar, Mbak Bunda Fitri, Bunda Cici, Mbak Manugra.
0: Oke.
2: Okay. Mas Leman, Mama Isla, Mas Muhyiddin, Mama Raka, Mak Angel, Mak Irma Yuwani, Mama Revandi, Ayu Bina, Suci Arta sama Mbak Suhartini, ada Pak Amir, Pak Rohidi, Pak Okel Mas Boy, Pak Amisa, Pak Revan, Pak Yona, Pak Yanto, Pak Dua R, Pak Helmi, Pak Vanessa, Pak Aksel, Bang Putra Pangestu, Bang Suratno, apa kabar Bang Suratno?
0: Semoga sehat ya. Selalu ya.
2: Bang Putra Patlawang, Bang Harmono, Bang Sumarno yang enggak nyenggol sombong dia. Bang Saritula, Bang Kartanto, Bang Indra SS, Bang Aladin, Bang April, Bang Anwar, Bang Mas April, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Yanta, Bang Mada, Bang Purnaiki, Bang Sukir, Bang Yantain, Mbak Edi Semangut, Bang Kabut Biru yang ada di Bengkulu. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Nah, sosialnya bosi cantik cerita ya.
0: Aduh, terima kasih banyak.
2: Oh iya, Bu Jenny, Bu Junaidi belum. Udah.
0: Disanggol dulu.
2: Senggol udah. Udah lengkap satu kompi, Mbak.
0: Oke, siap. Udah, terima kasih banyak, Mbak Kus. Mbak
2: Dina selalu sehat ya, Mbak, ya?
0: Alhamdulillah selalu sehat ya. Sehat walafiat untuk menghibur sahabat cerita semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kasih banyak Mbak Kus dari kawasan Tugu Sampurna. Ditungguin aja lagunya, ada Jeritan Rindu. Lagi galau nih ceritanya ya, jadi curhat lewat lagu. Akhirnya sama Citra langsung aja, kura-kura dalam perahu kita puterin ya, dari Lesti Sang Kejora. Lagu terbaru terhangat baru aja rilis di bulan lalu ya, baru satu bulan berlalu nih. Emang lagunya Lesti juga gak pernah gagal ya. Ya gimana gak gagal, suaranya aja bikin merinding terus. Udah ya, gak usah lama-lama, langsung aja kita dengerin kura-kura dalam perahu dari Lesti Kejora.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kan ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: angin. Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren

0: Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagai bersabda. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit,

0: 100,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katu Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Fasilitas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM, Citra FM, Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Setunggal atas kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.

Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: plus Ari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Lah Bang Bayi, Pak, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kartu Indonesia. Kartu Senani.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Galatus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Tip sehat dokter herbal.
2: Tip sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah,

0: Islam, pasca sarjana jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam, tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab, tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenan.

0: Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

Galatus 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 103,6 Citra FM Lubuklinggal, Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anak Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan

0: 0821-2080-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Lubulingga 102,6 Citra FM Lubulingga. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, sun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho

0: yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Uprint dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Di Raos, namun kuat.

0: 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Aduh ting tetek cek eta mah mah tak mah gitu nya.
1: Kronis
0: nya amun tos ngadahar jeruk eta ibu ya Allah perihna gitu nya.
1: Buat naon eta?
0: Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta nginum 15 tetes terus tas salat zuhur eta nginum deui 15 tetes tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus nginum aga. Ya alhamdulillah urang jujur.

0: Bungkul di abdi agar ilus dropnya. Amin. Tuh segitu wae lah di abdi. Ulah poho nomor abdi bisik dipercaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam dan terasa panas."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tips sehat Dokter Herbal.

0: Masya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

Haratus wae komana mae wae mlebu linggau Radio Citra hilam pari petang pade tegila ududu yangan nyalur ya ika panas bedengkang ya mana ayo es tudu ya dak lur ya dem dak usah nambah ayo es oi ayo bono be ya dak untuk membono rasa panas ya yang ada dalam aura badan ya ayo bono capor ngenagari lusulah pade ya lur ya glogok glogok glogok awak ubo jadi dengen be bebas dari penyakit kronis dan juga generatif ya. Jadi pengagil ya jangan lupa untuk konsumsi agarilus ya, penyelamat badan yang bagus ketika badan kak ini di tengah cuaca panas na angus ya. Dipetkan agarilus satu nih yang dipet meringankan dan juga menghancurkan penyakit kronis, UG diabetes ya, stroke jantung, kanker, gangguan mata. Guk gerai sehat agarilus guk jilian Sultan Mahmud Badarudin 2 km Hambilian, Kelurahan Tanah Pio, Kota Lubuk Lingga. Nah, menbedian lah sembuh awak lah pade, ya lah lemak, nak bergaya cak, ya nak ngelong acak. Jangan lupa pelepong atau ngelong, hatai go timeless project tour yang nilai itu akan hadir go Kota Lubuk Linggau akhir bulan hekak lor. Menghadirkan artis ternama, hetuni Adi Bam Samson, ya, yang nyanyi nama ya, bilie yang tertulis ekalku, ya. Nah, ini juga dimeriahkan oleh artis-artis lokal Kota Lubuk Linggau, Radio Bok Announcer, Tarot, Door Price, dan juga The Breast Dress Code ya. Go tanggal 31 Juli 2026, lokasi go Say Story and Can's Kopi Lubuk Linggau. Aman ke tiketnya, biar pacak nengok tembang-tembang nostalgia tahun 2000-an ya. Yalah kalau macam itu ekal dulu gili-gili, jangan lupa gabung go amai go 0733-45-977, kita bertabu ya, nengok ke lagu dendang-dendang budaya go Radio Citra sambil hatai makan pisang enak nian sayang.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni.
8: berkarya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami

kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan

adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agar listrik

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kadir Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Nah, udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Haratus wae komana wae wae melobok linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegelau ya. Semoga ponga selalu sehat dan juga bahagia. Nengok ketabuan-tabuan dendang budaya. Gok radio kami, gok Citra hilang pari petang pade tegelau. Langsung bae untuk ekal ponga gili ya tuh. Yang nak ligit lagu tuh ya. Yang nak ngaleng halam hapa tuh ya. Begabung gok ami, gok Radio Citra. Gok 0733451977. Passwordnya jangan lupa ya. Citra hilang pari petang pade tegelau.
1: Bersiap rapi dan indah.
0: Nah lur, kira-kira apa yang terjadi yo dengan hidup kita dan juga dengan seputar silam pari? Kakek Juna akan memberikan informasi terkini ya. Gua harap sesuai komandan MPM Lubuk Linggau bahame Citra Bibolemai. So, untuk itu pengagilia jangan kemana-mana ya. Nah ekal pengagilia juga ya. Oke, pentingnya bertingkah laku yang bagus dan tidak membudidayakan bullying itu sangat berpengaruh penting ya ke kehidupan kita. Untuk itu Juna nak ngasih tips dan informasi masih Cak Mano biar pengagilia itu dapat berselancar media sosial tuh dengan bijak dan juga beradab. Karena selama Juna berselancar di media sosial tuh banyak nian budak-budak onyot, budak-budak dodol ya, baru bisa main media online ya, idak atik kemampuan, idak atik pengetahuan, idak katik fakta ya, lisannya idak dijago, dan itu kalau dituntut undang-undang IT ya bisa sangat berbahaya sekali. Nah untuk itu kaget langsung baik kita kasih edukasi ekal pengagil ya, bagaimana menjadi ya, oke, penikmat media sosial yang bijak anti bullying.
1: Jadi

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, kue emen to awakmu saiki.
2: Mosok sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun

0: radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
3: Iya, ngapa, Bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
3: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: dan radio kesayangan Anda.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara,

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Citra FM Lubuk Linggau.
15: Citra FM Lubuk Linggau.
14: Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
6: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
7: Pak, cepet toh, gantian.
8: Iya Bu, sebentar.
7: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
8: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
7: Sabar Pak, coba minum ini.
8: Apa ini Bu?
7: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan
1: kesehatan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, 102,6.

0: Halo tuh, welcome to my way Mlebu Linggo Radio Citra. Balik lagi dengan Juna tentunya di Hilam Pari Petang Pade Tegilel, memberikan informasi lagu-lagu budaya Hilam Pari dan juga people MS yang seru hakali ya. Gimana lor ya proyek kita tuh Lidu Hell Asylum yang umak-umak nih dengan bepenyap ya, yang bapak-bapak nih dengan kewajiban sebagai tulang rusuk ya, yang budak-budak nih dengan kegelimpangan pahan masa kecil terindah ya. Hai Doni, hai Raden, hai kuat-kuat Gelea. Halo petang dan juga halaman menengok ke Hitra Hilam Pari Petanggo Radio Citra. Harap sesuai komentar maya pam Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa. Hai-hai juga untuk dulur-dulur yang ada di kawasan Lubuk Linggau Utara, Timur, Biriat, Halatan, dan juga hai-hai juga untuk kamu galonya yang ada di Jambi, Lahu, Bengkulu, Empat Lawang, Musirawas, dan Muratara. Nah, caknya telah ada yang berkedip-kedip di pihak telepon, kita angkat dulu ya sayang. Halo, halaman petang Citra Hilam Pari Radio Citra.
1: Adek, tegalau.
0: Padek tegelew. Di apa isang mana kak lur, tapa nonga kak?
1: Papa Repan, Marga Bakti.
0: Oh, Papa Repan, Marga Bakti. Nyola Papa Repan, namelan nga nih.
1: Api-api wae.
0: Wong nanya namelan ngapi-api wae kan ya. Lain yang dicucuk, lain yang betebu.
1: Ini, bos. Ngoris-ngoris. Pucuk ubi nih nanya yur.
0: Oh, lagi nyiang pucuk ubi ya di halam nih dari Fitri Chan.
1: Salam kembali untuk Mbak Fitrinya.
0: Oh, jie mantan ngah ya.
1: Mane yung.
0: Ada halam le sang India Permata nih ya.
1: Permata, salam kenal juga.
0: Iya, binyanya ewe ngatangka nih naik lur. Halam-halam ngagili itu adi pula halam sang Yani.
1: Oh, iya.
0: Abi Parsan juga halam ngen ngaji ya. Iya. Oh, enggak tuh nak gulai tahu, he tuh tahu ubi, tahu remayu ya.
1: Yo.
0: Nah, di nama rencana yang enggak tuh?
1: Biasa di pondok, bang.
0: Di bus.
1: Oh.
0: Kira ku nak di Thomas apa di Hatan?
1: Oh,
0: lemak nih kan mendaun ubi bus tuh lor ya, dicalet dengan hambal calo lor.
1: Nah iya di tome sambal calo eneng larapan iki apa?
0: Apa tome suaramu orang ketok lo ning radio. Ngene wong Jawi apa wong Cowl ya. Kunita ngabisi Cowl ngabebesi Jawi logat ngatu ya. Ledai habar bu, kan idang program he tau program Cul jadi bisi Cul dia ya metu ya. Yalah kalau macam itu lor ya, semoga tahu ngatu sedap, jangan lupa di tepek giram, jangan banyak igu penyedap ya nilai depade. Oh, cak mana biasa ngatu gulai tahu ubi itu dinamai dai?
1: Ya direbus.
0: Oh.
1: Dan itu cuci bersih baru.
0: Kalah kamu yo, dengan mamang si kok ini, ya mamang si kok ini papa peri ini pacang gula ya, nggak ada pacang cang nangop dia, tahu ya nih, senge, ya, kapan nggak ngelong gigo ku kak?
1: Menade panjang ngomong kesehatan, sampai situ sama Aladin dari.
0: Gijang lo nggak tuh kumpul gue, oke, obo blades, obo ngerijit ya. Oh, yalah, kak ngana ligi lagu namanya tang nih.
1: Mana ada pais tempoyak,
0: babe. Aduh, yalah kesedep, babe. Pais tempoyak, calit ngetahu ubi, deh. Yeah.
1: Alhamdulillah, lemak nih.
0: Lemaknya, apalagi ikannya itu tuh ikan sepat, ikan lili, lebih cepat, gak usah betili-tili. Ya lor. Ya lah gejang lah menmetu ya. Nilai ku ngata ta ya. Eh kau ngana halam apa ikal HP?
1: Salam-salamnya buat Pak Mono, Pak buat Pak Riwolio, Pak Karbi, Pak Mes.
0: Oke.
1: Pak Mes.
0: Oke.
1: Aladin Sarip Kebelo.
0: Oke.
1: Oke. Nah, saya tuanya mawon.
0: Wow. Yo, misi binya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya, di Mbak Repa kan ya. Dan gulai, lur lanang be pecah gulai. Nah, yang betina-tina jangan takut gulai ya. Memang gulai itu diawali dengan rasa was-was, rasa takut ngeminyak ya, dan juga rasa takut dengan bumbu, dan juga rasa takut dengan garam. Tapi setelah kita lalui, kita perbaiki itu ya, kita jiliani, gulai itu jadi gulai tersedap sepanjang masa. Akan selalu diingat anak-anak kita, akan buat anak kita nyolong, tepehi, menjauh dari kita, karena teringat racikan luar biasa masakan sang bunda. Dede, ada putri Nile, dah bersalam langsung minta salam pule ya, minta lagu pule ya. Cela dejo ijo, he kan lagu wong dusun, je lagu wong Melayu, telinga dipasang ya, jangan tohe ya. Ya geleknya nyoroko tuh ya. Oke. Okay. Ya lelur, ini kan kita membahas berita yang terjadi di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Kira-kira di Kota Lubuk Linggau ini sedang terjadi hal apa? Langsung baik kita rangkum bahas mehar terus baik komen nama FM Lubuk Linggau. Go Citra Bibule Mes.
2: Dikaliku banyu batang hari sembilan.
0: Lagi-lagi petang kak nih ya, kita dibawa emosi dengan berita kriminal ya. Oke, tentang setiap ahai ada pencurian go klinik Hapsari Medika Lubuk Linggau. Kerugian itu mencapai 40 juta. Ngelek deh, klinik Hapsari Medika ini tapannya di mana? Ya, caknya udah asing deh ini ya. Dan sampai setiap hari berarti tidak dijago. Cak mano ceritonyo pacak kemalingan ya, menletau hetu ni kemalingan yo dijago pe ya, jangan membiarkan ada wong mengambil kesempitan dalam kesempatan ya. Ada apa kesempatan, mengambil kesempatan ya, mengambil kesempatan dalam mengambil peluang dalam kesempatan, cak itu pepatahnya tuh ya. Oke, langsung Mahama Junago Citra Bibolemes dilansir dari linggopost.co.id. Aji Musa, 30 lipian tahun, warga Jalan Pengayoman 2, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, ditangkap tim Macan Linggau. Bravo tim Macan Linggau, I love you, salam dari Juna ya, sukses selalu kakak-kakak aku ya, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dengan keberanian dan juga kejujuran ya. Go Senin 20 Juli 2026.
2: Nyari bini yang benar-benar setoran.
0: Haji Musa ditangkap tim Macan Lubuk Linggau go kediaman wong tuo karena membobol klinik Hapsari Medika sampai mencapai kerugian 40 juta. Duduh ya, 40 juta ledeber hijat motor untuk anak sekolah lur ya. Mujo heto nih hapai kebobolan tiap ahai 40 juta. Berarti kan itu ada tanda tanya, tanda-tanda cak mano kliniknya. Ya, kok bisa?
2: Perahu bidar di sungaimu.
0: Lanjut lagi kronologinya dipaparkan oleh Kasat Reskrim Polsek Lubuk, Polres Lubuk Linggau, AKP Muhammad Kurniawan Azhar. Halo Bapak AKP Muhammad Kurniawan Azhar ya. Azhar semoga selalu sehat dan bahunya selalu kuat untuk membela kebenaran tanpa ada ya kewaspadaan ya. Aksi pencurian hetu ini terjadi go Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Jam 15 masih siang. Mujo datang kele, ada uang dak di klinik hetu ya. Saat itu saksi Eko Saputra diberitahukan warga bahwa klinik tersebut dimasuki pencuri sehingga hetu ini ngele ada uang lanang masuk mengambil senggo atap dapur. Duduy, maling besi hetulur ya. Ya. Orang tersebut hetuni adalah Aji Musa yang diketahui kediaman hetuni tidak jauh sang klinik yang setelah dicek ternyata banyak barang yang hilang ya. Kemudian sikok termos air hilang. Duduy, gimana wong nak mana kopi termos air lalacup ya. Satu wajan di lenget pule disikat. Empat panci lenget pule disikat. Satu lampu operasi lengit pula disikat. Dua mesin ayo duduk lemak nian itu ngasih uang gratis ya. Dua HP Redmi ya, satu HP Samsung ya. Nah HP-HP lebih nyak leilang nyelacop ya. Satu mesin genset, tiga roll kabel, satu set peralatan bengkel, satu pelek motor, duduy ya. Dan kerugian ditaksir hampir 40 juta rupiah. Oh my god, oh my god, oh my god ya. Kejadiannya itu nih kemudian dilaporkan ke Polres Lubuk Linggau ya, sehingga tim Macan Linggau melakukan serangkaian kegiatan yang wow, penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta mendatangi tempat kejadian perkara TKP. Dan pelaku yang diketahui adalah Aji Musa yang terpergok saat mencuri seng, sehingga langsung mengamankan pelaku yang lagi tidur di lem kamar rumah wong tuonyo. Wih, emak nian maling pacar bekipas ya. Dalam pemeriksaan itu nih tersangka mengakui telah melakukan pencurian. Hetu mengaku selama kurun waktu sebulan hampir setiap ahai melakukan pencurian bersama temannya inisial AC. Dari tersangka diamankan barang bukti kipas angin warnanya potai biru dan juga merek Ayoma ya. Menurut pengakuan tersangka, uang menjual barang bukti itu nih dibeli ke ya untuk kebutuhan sehari-hari dengan narkoboy. Wajar ya. Namanya be diambil digasak menuang narkoboy ya. Nembe yang diambil eseng, lapu, casan, pelek, duduk itu ya. Asa apa be jadi ya. Yang penting masuk sen ya. Aduh. Ngeri deh adek ya kalau macam itu lur. Ya Allah ya Allah ya Allah, cak mano itu.
2: Ya saman pecahnya mudah tapi saronia.
0: Nah ini mohon maaf nih Juna sampai teromong ya, klinik Hapsari Medica kalau tidak salah yang ada di Talang Rejo. Memang Juna dulu pernah ya ke arah-arah sana ningok-ningok ya, tapi aku nak tanya, klinik itu masih beroperasi tidak sampai AC hilang, kipas hilang ya, HP hilang ya, cak mano ceritonyo? Kalau memang sudah tidak beroperasi ya, dialihfungsikan, pok beputar di persen di sorong jage ya, mencak ika kan jadi makanan ling-ling nih. Ya, aduh, tolong dong klinik Hapsari Medica.

Balik lagi dengan Juna Gohar atau sesuai komana mewem lobo linggau radio Citra Petangkani. Hambil ngopi, hambil denger radio, sambil istirahat. Mari kita same-same mendengarkan tabuhan lagu-lagu budaya sang Citra Hilang Pari Petang harata suwe komana mewem lobo linggau. Pade! Pade, pade, pade ya. Halo Iqbal, halo ya, konco-konco ning gisik gembira ya. Malas ku nyapa wong cul namai benok tuh ya. Dak. Ya, harap sesuai komen namanya Pak Mlobo Linggau. Itulah tadi berita tentang kemalingan di klinik Habsari di Talangrejo, tidak salah ya. Kelurahan apa tuh? Lobo Aman, Lobo Linggau Beret ya. Dan selanjutnya kita kembali ke momen penting nasional yang harus kita ketahui, karena sebentar lagi ya kita akan melakukan yang namanya Hari Anak Nasional 2026. Karena anak ini adalah bibit unggul dari setiap bangsa dan juga negara Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas bermartabat dan juga maju secara visi dan misi. Itulah nama itu yang bener. Kita namanya umak ngabe ya. Ngeri aku namanya ngatu muncelit ya. Nilai muncrat bahaya. Oke deh, kalau begitu Juna nak kesalamkan dulu untuk wong luwak linggau yang mendengarkan radio Citra yang selalu betapu dengan mendendeng-dendeng budaya dan penyiar yang luar biasa. MC Juna Kemila Luas, awal event entertainment yang pacak MC segala acara dan lihai, lincah, belaga nomor satu. Silakan hubungi Juna di DM ya kalau butuh MC. Oke, hari itu sesuai komen namanya yang luwak linggau. Halo Mawar Baduri, halo Moncilit ya, dan juga halo Ibu Deni ya, dan juga halo Dandim 0406. Halo juga tim Macan Luwak Linggau, tim Elang Luwak Linggau, Polsek Lubuk Linggau, Polres Lubuk Linggau, Polres Musirawas, Polres Muratara, dan seluruh jajaran keamanan yang ada di Indonesia. Tegakkan keamanan dan nyalakan kebenaran. Dede. Dari Duta Keamanan, Juna Kemilau Luas. Oke, kita kembali lagi ya, masih dilansir dari linggaupost.co.id. Tema Hari Anak Nasional 2026 tekan ke 3 makna penting. Siapa yang masih anak

0: momen spesial, yaitu selalu diperingati, yaitu peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026. Menyambut hari tersebut, pemerintahlah mencetuskan tema yang begitu krusial bagi anak-anak. Apalah tema-tema ya, karena anak-anak nih banyak yang agak kelewatan, ya, kelebihan tindakan, lebih-lebih wong tuwe, ya.
1: Janganlah lupa melite lo abang, cantik rupa penyabar dah.
0: Lanjut baik, kita lanjut ke lagi ya. Gua harap sesuai komentar sama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dah, lagi bejoget, mata ditingok ya. Ya Allah, kawan-kawan tok-tok ini ya, kok dodo lipret ya. Aduh, cak mana itu. Lanjut lagi, tahun ini peringatan Hari Anak Nasional dilansir dari linggopost.co.id berlangsung gua ahai Kamis 23 Juli 2026. Menyambut momen spesial hetuni, pemerintah telah mengusung tema dan subtema yang menjadi pedoman dalam merayakan momen hetuni. Anak-anak tuh ya.
1: Habar, di sungai.
0: Habar, tetek layar ku deh, tetek layar yang bingi ya, pokok udah buas.
1: Abang, cantik rupo penyabar dan
0: nah, ada pun untuk meningkatkan kepedulian terhadap anak Indonesia di hari Kamis nilai di Hari Anak Nasional. Selain kamu sayang anak, sayang umak, sayang bapaknya ya, Hari Anak itu adalah hari tunas kebaikan bangsa yang harus dijamin pemenuhan hak dan juga perlindungan supaya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena anak-anak sekarang lebih memperhatikan viral daripada moral.
1: Kenang malam terjago.
0: Nah, tidak bisa kita pungkiri, di tengah tantangan yang terus berkembang, anak Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kekerasan, pelecehan, perkawinan anak usia dini, penyalahgunaan teknologi, serta berbagai risiko lainnya. Benar.
1: Lalu begalak jadi bini.
0: Nah, sebagaimana dikutip dari pedoman Hari Anak Nasional HAN 2026, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema HAN Hari Anak Nasional, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Hayang anak-anak ya, baby cece, menolak anak cece. Nah, dari tema hetuni, sayangi anak, lindungi anak dan bangun masa depan memiliki filosofi ya. Yang pertama, sayangi anak, jangan galak muat anak bae, tapi sudah itu ndak galak lemaknya ya, nak enak bae ya. Dua kata ini menegaskan pentingnya menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya dan didengar hak-haknya ya. Nah, kasih sayang tidak hanya diwujudkan melalui perhatian dan pemenuhan kebutuhan dasar semata, tidak berupa materi bae ya, tetapi ya lewat pola pengasuhan yang positif, komunikasi yang baik dan pemberian dukungan emosional serta menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman. Nah, para bapak, mak-mak ya, ongatku harus tidak cuma ngasih sen, ngasih makan, ngasih sen, ngasih umpan B ya. Anak-anak tuh diperhati ke pergaulannya, ya, keluhannya, lingkungannya, biar anak-anak itu ya tidak lepas bubar. Ya, cak tai kambing. Jadi anak-anak tetap terarah, karena banyak sekali anak-anak nih ya sudah difasilitasi media gadget ya. Ya tiba-tiba main gadget itu bukan untuk belajar ya, untuk cari bully, membuli dan juga kriminal ya, menegakkan budaya barat. Nah, itu kan salah. Salah ya. Jadi tolonglah disupport anak-anak tuh ya. Ini penting dan PR untuk kita galau-galau kalau ngasih gadget ya ataupun yang namanya handphone dengan anak-anak tuh diawasi. Bukan kita enggak sayang, bukan kita pelit, bukan kita cemekean, bukan kita cak ini, tapi demi kebaikan dan masa depan anak-anak yang cemerlang.

Ya saman, masih bergema barengan Juna di Harato Suwe Komana Moe Pem Lubuk Lingga Radio Citra Citra Hilang Pari Petang Pade Tegilio ya. Itu ada Kopi Eti. Kopi Eti ngalah berenya lem ya. Kopi Eti nak dengar lagu Cul namai-namai Mucul mencul namai-namai Dem yam Duk sebinyalan Saman pecahnya mudah. Oke, tema hari anak yaitu sayangi dan juga lindungi serta bangun masa depan anak-anak. Nah, maksud yang kedua ini adalah lindungi. Jadi, wong tuwo dan juga seluruh keluarga harus menekankan kewajiban kepada segala pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perkawinan anak muda, perundungan serta berbagai macam ancaman di dunia nyata maupun di ruang digital. Karena banyak anak-anak nih tiba-tiba check in di media digital ya. Tiba-tiba bebuah dak senono, tiba-tiba nama yang dak sedap dipiral-piral ya, itu tiba-tiba ya dieksploitasi.

Kasih oleh kawannya, pakai nama dia, dibuat meme, mimi yang buruk-buruk, ya gitu. Dan juga tiba-tiba dibuat apa. Nah itu harus kita lindungi ya, anak-anak kita tuh ya. Mangkonyo kalau Juna, kalau ada budak-budak dek senono yang Juna tanya uang tuonyo kemana, uang tuonyo kemana, ya. Sampai anaknya baca itu tuh, uang tuonyo apa gawi selama ini, ya. Apa cuma terdeder, tahu beres, taunya anaknya sekolah pintar, oh dek itu, ya. Guru tuh terbatas, banyak muridnya, banyak mangsanyo ya. Jadi kalau nak ngajar ke anak kamu dewe itu namanya guru peripat. Mengapa nak bayu aku secara peripat aja ya. Oke, kalau begitu langsung baik kita kasih lagu You At Me ya. Lagu Col Name-Name hampir kita membahas tentang Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari Kamis nilai ya, tanggal 24 Juli 2026.

Ratus gue kemana mau yang mau buat linggau radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegalau. Halaman petang dulur-dulur. Halaman menengok ke dendang budaya. Dan informasi terkini Bah Majuna di Citra hilang pari petang padek tegalau. Kita melanjutkan lagi ya skema pemerintah nasional dalam Hari Anak Nasional 2026 yang nilai terjadi di tanggal 24 Ahad Kamis 2026. Jadi peran yang pertama di Hari Anak itu temanya adalah menyayangi, melindungi, dan juga membangun masa depan. Nah, tiga kata-kata ini dan juga instruksi Hari Anak Nasional merupakan investasi terbaik UGE bangsa Indonesia yang telah memastikan setiap anak itu nih memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Jadi jangan galak maksud anak cak ini cak itu. Wong tua harus lebih peka. Apa kendak anaknya? Apa passion anaknya? Apa bakat anaknya? Ya jangan sampai wong tua tuh cuma ngak ngok ningok ya anaknya disuruh ke sini, suruh ke situ, kepaksa. Segala sesuatu yang kepaksa hasilnya tidak bagus, ngabis kesen ya, mubazir. Ya, jadi lebih baik anak kita tuh sedikit tapi berkembang daripada banyak-banyak tapi terbuang. Bukan lagi ya, Juna, duta anak lu belinggal. Ini deh ya. Nah, jadi saya itu ya untuk membangun upaya masa depan di Hari Anak Nasional hari Kamis tanggal 24 nilai itu, mari kita sesuaikan dengan tema, tekankan tema untuk menyayangi, melindungi dan juga membangun masa depan pada Hari Anak Nasional tanggal 24 Juli 2026.

Oke, dulur gili-gili, itulah tadi tabuan kita, gue Citra Hilam Pari, beserta dengan berita dan juga informasi terkini. Cukup jadi ke berita-berita itu tadi yang kamu dengar ke radio atau di live talk-talk Juna ini sebagai pelajaran, motivasi, dan juga inspirasi. Gambaran dari kita untuk lebih cerdas dan juga bertingkah, bertindak lebih aktif lagi, sehingga terhindar dari hal-hal yang merugi ke anak bangsa dan juga negeri. Karena sejatinya kejahatan itu idak kate yang dibuat dengan idak sengaja. Galo-galonya ada sebab dan akibatnya galo. Untuk itu, jagolah hati, jagolah diri, jagolah adab, dan jagolah keluarga kita dari hal-hal

Nama-nama kalau tidak pade ya harus pade pahami Radio Citra dan saksikan keseruan Juna lainnya pada program-program berikutnya hanya di Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 30 tahun radio kami selalu setia menemani pongagalia sahabat Citra. Juna pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru, profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. 102,6

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau

0: 102,6 Citra FM.
1: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mungkin enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kayak ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis kok jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
6: Bapak Alatip.
5: Dari mana Pak Alatip?
6: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
5: Kecamatan
6: Bukit Intan, Provinsi Babel.
5: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
6: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
5: Setelah minum Agrilus, Pak jalan berapa?
6: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
5: Setelah minum Agrilus bisa?
6: Bisa 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
5: luar biasa
6: deh Pak.
5: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
6: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
5: Maaf Bapak, aktivitasnya
6: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim nomor 13 Pangkal.
4: Agrilus Teris berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus.

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6. 102,6. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek

0: Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau.
4: 102,6 Citra FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Lekas ngangkat barang boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
7: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
8: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
9: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

kondisi payudara kita? Adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita? Misalnya puting terlihat tenggelam, pada normalnya tidak tenggelam, ya bukan

obat-obatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: ...102,6. Citra FM Lubuk Linggau, 102,6.
4: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
5: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
4: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
5: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
4: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
5: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa,

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda. Ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
4: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kadir Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
5: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tip sehat dokter herbal.
3: Tip sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia. Wanita

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne, alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne, sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
0: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM.

Asik, setunggal atas kali komen namun citra ya Pak Mabolinggau Sugeng dalu para pandeman sedoyo mawon ya. Kulon jaluk ngapurani saniki muncul meneng rencangi konco-konco di Mas Diajeng sedoyo mawon yang ngarok midang kita kan tembangi yuk monggo ning kene ya. Ngerungok nih setunggal atas kali komen namun citra ya Pak Mabolinggau di Mas Diajeng bahe Pak Debule ya. Dan juga kagem Cahayu, Capagus ya. Yuk monggo dihaturi tembangin ning kene sing api pena-pena marem tunan ya ning setunggal itu sekali koma enam citra FM Lubuk Linggau in dene wengi 21 Juli 2026 karo kulo junan ning kene ning programe campur sari sapore sing marem tenan. Monggo sing arep nembang ya ning kene ya, ojo isi-isi, ojo

0: Lali-lali ya ngerungokne tembangi neng 07 telu-telus kan gangsal setunggal songo pitu-pitu neng pia telepon dan juga iso njaluk tembangi neng pia tok-tok ya password te campur sari sapore agar lulus drop marem tenang. Nah, kagem sampean sedaya mawon sing tasik leye-leye, sing tasik turu, sing tasik nyambut gawe. Muga-muga sampean sedaya mawon diparingi kesehatan lan keselamatan dan akeh rezekine. Apalagi kagem sampean sedaya mawon yang saniki tasik loro ngono ya, ben penak awake aja lali ngombe sing namine Agarilus ngono lur. Piye jan karo tumbas Agarilus yo mrene ning kene wae mumpung tes enten promo ya. Sampean mrene ning Jalan Sultan Mahmud Badarudin loro kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Untuk pembelian paket seri sampean iso langsung iku dicek kesehatan ya. Nah, kalau wis gawe awake penak ya ojo lali dolanan ya. Dolan karo konco, nikmati uripmu ya karo Timeless Project Tour yang saniki wis enten ning Kota Lubuk Linggau ing awal akhir bulan ya. Jadi sampean sedaya mawon yang ngaruk ketemu karo Bam Samson ya, penembang sing nyanyi kenangan terindah monggo nostalgia ya. Enten juga artis-artis Kota Lubuk Linggau, Dedek Juna, Radio Book Announcer, Tarot, Door Prize dan juga Brass Discord ya. Nitu ting tanggal 31 Juli 2026 ya, tempatnya kuwi ning Sai Story and Kens Kopi Lubuk Linggau. Jadi ojo lali ditumbas tikete ya, Benison milu delok artis ngono.
1: Iso ketemu.
0: Yes, yo monggo dihaturi teman-teman yang ngaruh ngerungokne dengan rencangi ya awae ya dengan tembang-tembangi langsung aja ya. Nengen 07 telu-telus kan gangsel sunggal songo pitu-pitu tak ente nih minat gabungi ya, aja lali pasote dan juga tembangi campur sari sapore agar lulus drop marem tenang. Nah, iki tak kei tembang sing kangen karo konco ya, sing kangen karo BBB ya. Iki judule kui pengarepan ya. Jadi pengarepan itu pengen nih karo DE wae ya, karo Denia ya. Sugeng dalu karo konco-konco sedoyo mawon yang tasik delok-delok tok-toke ya. Ya iki enten Pino Bahari, sugeng dalu Pino, tasik nopo Pino, jolali gabung ning kene ya. Ngrungokne tembangi tembang campur sari anyar ya, tembang campur sari jaman biyen ya. Ning 100.6 Citra FM Lubuk Linggau monggo dihaturi ojo lali password karo namani ya. Namini ya. Asmani ya, karo salami kagem sopo wai ya. Oke lah kalau begitu tak angkat dulu ya. Enter sopo kui, halo sugeng dalu Radio Citra Agarilus drop campur sari sapore
2: marem tenang.
0: Agarilus drop,
2: Agarilus drop marem tenang.
0: Oke, karo Radio Citra sugeng dalu pak bu. Oke, enter sopo iki Asmani wonten pundi?
2: Saking Marga Bakti.
0: Marga Bakti enten sopo?
2: Papa Repan.
0: Tasik nopo to?
2: Tasik leye-leye niki.
0: Godhong ubi wis mateng urung.
2: Ampun.
0: Iki enten salam dari Suryadi Edi Purwanto.
2: Iya lah ya.
0: Ya wis kalau ngono sambil leye-leye iki monggo midang nyitakan tembangnya tembang opo iki? Tembangnya campur sari ya, ojo sing liyani. Hah?
2: Mendem wedoan
0: ya ojo. Mengko dilabrak Pak RT.
2: Nem pondok iki, Mas.
0: Halah. Aku ora milu-milu aku ya. Aku moh milu-milu ya.
2: Sampean ora kasih bujangan.
0: Ojo lamis lambine. Iki wedoane kagem sapa ae iki salame monggo diaturi.
2: Kangge Pak Suratno.
0: Kagem sapa meneh?
2: Sumarno.

0: versi original.
1: Original.
0: Original, oke. Okay. Yuk lanjut. Yo spesialnya kagem sopo. Yo matur suwun ugi ya niku tadi wis enten paparepan ya. Oke kagem Dimas diajeng sedaya mawon yang arep ngrungokne tembange yo monggo diaturi ning kene ya. Nah iki tak kei tembange mendem wedoan. Lho kok wedoan dipendem yo dihalali lho yo. Rapi tole. Yo wis lah kalau ngono ampun teng pundi-pundi tetep ning kene wae ning 1,6 Citra FM Lubuk Linggau campur Sari Sapore marem tenan
2: 1,6 Citra FM Lubuk Linggau Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senang.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Kesel aku, kesel aku, Mas, yang lagi kesel.
6: Astagfirullah, Mbak, sampean nyapo? Nyebut, Mbak, nyebut.
5: Iki lho, Mas, muwi lho, Pak, enggak ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lho sing cocok karo hipertensine Masmu iki.
6: Oh, alah, Mbak, Mbak. Tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
5: Ya wis, iki bapake yo, gawe Masmu Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813-7765-05.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM.

fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok

0: saya yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak apa namanya ya, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeli.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Ayah.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
1: Lah Bang Bayi, papa, gek kasih arep ayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru

Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah,

0: Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat Strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan Strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan Strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo ketekel, Mbak. Hampa mana lagi?

0: desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.

Lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah

kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Setunggal itu sekali kau minum citra ya pemobolinggal campur sari sapore marem tenan marem tembang tembangi ya. Matur suwun kagem ini gabung sampian sedaya mawon yang wis gabung dan saat ini waktu ini wis ente jadi juna harus pamit undur diri. Semoga sampian diparingi kesehatan dan keselamatan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Galatus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Promo Agarilus!
6: Sehat waras.
7: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 0824 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Promo Agarilus!
0: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: banyak terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngembe agar lu sarang sawa evena.
3: Telas setunggal yang pun raus nih sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun botol nenten raus.
2: Kistane tasin botol.
3: Oke, tasin tapi namun tasin kalit.

0: Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Se, aja salah paham, se. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul Kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit,

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

Kanjeng Nabi mboten tok. Tapi dilatih. Nah, mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi niku kuat nganti saniki mergo sahabat dilatih pikiran napa nubuah. Jadi misalnya Kanjeng Nabi pas wafat niku Abu Bakar pertama pidato, kowe nyembah Allah krana dikongkon Muhammad atau krana Allah ku pangeran. Ajaran nyembah Allah sing dibawa Nabi Muhammad masih wonge saiki wis kabundut, ajaran iki akan benar ila yaumil kiamat. Nah, kowe nyembah pangeran krana perintahe Muhammad, saiki Muhammad wis gak ono. Jare sinten Abu Bakar. Nah, panjenengan anut Nabi Muhammad yo iki nyembah pangeran ila yaumil kiamat. Mulane sahabat tu akale yo ora kena ditebak. Khalid bin Walid itu panglima perang paling tangguh. Niku nak perang semangat. Wes pol semangat. Era Sayyidina Umar dipecat. Dipecat perangnya itu semangatnya ora kurang sedikit pun. Wis terus koyo ora apa-apa. Padahal mun digenti tiang sing jauh di bawahnya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tetap semangat?" "Memangnya kenapa? Kan sampean wis ora panglima, wis dipecat Umar." "Lho, selama ini aku semangat itu mergo perintah Allah. Memangnya apa hubungan aku mbek Umar?" Lagi wong do sadar kabeh Umar wani mecat mergo ya yakin ra ono pengaruhe. Khalid yo perang yo ra ono pengaruhe wong saiki perkara kan. Rai-rai ngene ono has. Gak meyakinkan. Gak meyakinkan blas. Kuwi dhisik wong jek waras kabeh mergo nubuah napa? Nubuah dididik Nabi napa? Saiki kabeh wong iku diitung-itungan. Nah, termasuk pikiran nubuah Nabi sing enggak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi ora seneng di mukjizat liyane Quran. Eling-eling Nabi mboten seneng gadah mukjizat liyane napa? Quran. Kok mukjizat iku nek wis ditampilno nek ora iman iku malah jadi alasan Allah mengazab. Sehingga Nabi lebih suka ndak punya mukjizat kecuali napa? Quran. Itu disebut wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Allah ora ngekeki mukjizat Nabi selain Quran mergo nek ana mukjizat engko ujung-ujunge didustakan. Lah nek didustakan terlanjur ada iku Allah di alasan mengadab. Tapi nek karuan ra ono kan malah ra ora apa-apa wong ora ono. Wong ora ke ora ketok. Mulane Nabi ku Nabi sing paling cara lahir paling minim mukjizat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kan mukjizatnya spektakuler kok. Nabi Soleh kaumnya jaluk unta keluar ke watu gunung langsung unta metu ana anake pisan kan aneh ya mbok pikirane kono ana anake bareng. Nabi Musa laut merah diseblak garing iso liwat. Nabi Ibrahim diwobong kuweni gak kobong. Nabi Muhammad boten perang Khandaq lesu ya lesu tenan. Lesu tenan sampai di rumah Jabir mangan ke dahar tenan diwantem teng perang Uhud ya ngerampal tenan untungnya ke terluka tenan. Tapi sahabat orang itu semikir Nabi kok raja duk ya betul ya sokaya ngonton Nabi kok sokaya umumnya yang perang Uhud kalah ya sejawat juwaku sirat rubaiyatuh ini ngonton pokoknya buat ini mereka nak Nabi umpama gada mukjizat itu sekali didustakan Allah punya alasan Allah menghadap sehingga Nabi minta gak usah ada mukjizat yang seperti itu disebut apa wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalin. Saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mukjizat kecuali ujung-ujungnya nanti didustakan. Mulanya Nabi itu paling minim, maksudnya paling minim itu paling tidak secara lahir. Nabi Isa malah parah meneh, wong mati dicekel urip meneh. Sampai sanging kebablasan mujizat sampai wong mikir, wih anaknya pangeran, wong kok kondangnya ngono. Malah lara Nabi Isa soben. Orang-orang Nabi ditakoki pangeran sa Isa, jangan-jangan kita disembah itu pancen ajaran. Perkara ini disembah be penggemari. Nabi sih disembah penggemari sih tu. Nabi Isa. Muka mukjizatnya terlalu spektakuler. Mukjizat kok ngurip nawang nopo? Cara ini raya dua mukjizat menawi rapati dianggap anak pangeran orang dua nopo. Mukjizat. Mulanya kita ada di kiai rapati di keramat itu biasa wae. Tenang aja. Perkara ini biasa macam, jadi biasa, jadi bukan masalah. Tapi aja terus blas, gue ya keliru. Nak fungsi blas gue ya keliru. Wong Nabi beberapa kali gak ada mujizat, tapi bukan nanti spektakuler yang disaksikan orang banyak. Kalau Nabi-Nabi dulu bahkan

musuhnya saja tahu itu, kata Fir'aun. Nabi Musa kan ketika nyeblak nopo laut merah itu geroh kabeh nek mukjizat. Wong Fir'aun sadar nek iku mukjizat. Fir'aun mau kalah pinter mek Jibril. Jibril ya wis payah, Jibril wis repot. Fir'aun wis pinter. Fir'aun wasine sadar iku mukjizat. Jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Fir'aun itu lanang. Tukang selingkuh maksudnya, lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu. Kok cerita Arya Penangsang ngono lho. Arya Penangsang kok tukaran sakjane pantangane nglangkai kali. Wis to Wijaya, Wati Wijaya nggowo kuwet napa jaran wedok. Wah, Arya Penangsang jaran lanange bedak. Wah, akhire sesuai perjanjian nek nglangkai kali. Kalah. Jibril lu pinter nggowo kuda wedok den. Boten numpak wedhus, boten numpak jaran weto. Akhire jarane Firaun niku gak terkendali, melok. Nek Firaun akhire sadar iki wis gak bener iki, wis mantek dene. Nek Firaun yo goblok perang kok go jaran lanang. Iki jarane Firaun niku gak pinter dene. Mestine ade pinter dari sekian kemungkinan kan diitung. Termasuk ora usah go jaran opo? Lanang. Ini gak jaran lanang. Berat. Dari sapa Jibril gak pinter. Mulane ana wong crito dari malaikat ora ndek akal karo mikir Jibril lu pinter. Wong bareng nabi sinten kok Firaun badhe iman ape muni la ilaha illallah Jibril disumpet kok penak ning donya ngaku pangeran meh matek iman kok penak tobat ning donya mlete ning akhirat mlete perkarane nadene tobat berarti kok mlebu swarga. Dicuweceli mbek Jibril. Barang malaikat itu yo didrinki barang. Cuma drinkine pas, maksudnya Fir'aun kan banjur perlu didrinki ini kan. Cuma tepat sasaran ngoten tok kan. Mulane malaikat Jibril ge lucu, ora kok terus tegang terus ge mboten. Nah, niku cerita hadis sok lho, cerita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kowe muga roh aku jari malaikat Jibril cerita Nabi Muhammad. Ya tentu kita tahunya kan diceritani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahunya diceritani Jibril karena saat itu kan Nabi Muhammad belum ada. Kowe muga roh aku. Wes mesti kudu guyu. Sajane Firaun ape muni lelo, aku mau mangkel tak pekno sak gegem lemah tak lelekno ning cangkeme. Gumpung kok mletene ngono apa ning donya kok penak matine napa iman. Muhammad terus senyum cerita di Jibril. Tak terima dia. Cara kula lah ora terima kok penak. Lane Firaun niku karepe ya iman. Mulane pas dene tenggelam nggih muni napa? Aman tu annahu la ilaha illallazi amanas fihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku si iman manjen pangeran tenan ya sing disembah bani napa? Israil. Terus Allah dawuh utawi Jibril dawuh al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah dawuh kok saiki lagi iman dhisik lakonem kurang ajar wae diblesekno napa? Malaikat sinten? Jibril. Anu kalau nak cerita malaikat raja cerdas sih, kalau orang percaya, umma Jibril nyatane beton apa? Jaran itu. Tepono akali. Jadi rada drengki Jibril lu apa orang iman kok mantan wong melite itu ya keberatan deh. Tapi kita itu mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah orang ngalami itu. Jadi kayak masih orang akal lah, petoban soal Jibril gak tertarik. Napa? Napa? Nyumpelin napa? Lemah. Orang tak jamin mati Nabi orang arah Jibril napa? Mboten tak jamin. Ya, tapi rasa dijajal, kok tak jamin rasa dijajal. Faham gitu, terus cerita rekayasa itu sekunane kuno. Jadi mulanya Nabi Sulaiman itu corong Yahudi dianggap tukang nopo sihir. Kok dokumen ilmu sihir itu ditemukan di bawah kursi singgah sanane Nabi Sinten Sulaiman. Sampai dibersihin Allah lewat dawuh nopo wa ma kafara Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Wa warisalan marisi sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman Dawuda ing Nabi Dawud anubuwata ing kenabian wal ilma lan marisi ilmu. Duna bagi olatihi ora kok anak liyane Sulaiman. Maksudnya anake Nabi Dawud itu akeh tapi sing iso marisi jadukku namung Nabi sinten? Sulaiman. Yo jaduk yo alim. Wa qalan dawuh sapa Nabi Sulaiman ya Yohanes. Kulimna den warai ngerti kita manti koto iri ing maknane suarane manuk. Efah ma'aswati itu kasi faham suarane manuk. Mesti faham maknane
Nah sampean kan faham iki mulai larang tau ora mboten mboten perkara larang ora ane paham paham paham maknane ora paham larang ora ane mboten wong kowe muni kula ya paham maksud iki apik ta elek wae. Wa utina lan den paringi kita mingkul isin saking saben-saben perkara poe. Tuk tahu kang den paringi ing sapa alambiya pira-pira nabi wal muluk lan pira-pira raja. Inna hadza satamni iki ilmu tatekse barang sing den kekno wa lahu wa yaktinuti hadza iku al-fadlul mubin iku anugerah al-mubinu ingkang jelas ali bayinu tegese ingkang jelas adhiru ingkang dhahir. Dados Nabi Sulaiman marisi Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu. Tapi kabeh ulama ngendikan nak masalah ilmu jek pinter Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Dawud mek Sulaiman nak masalah ilmu tese pinter sinten? Nabi Sulaiman. Mergi tenggene ayat niku wonten mengke ayat berikutnya napa teng surat Anbiya diterangaken niku. Sepundi niku? Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi hunamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin tus fahamnaha Sulaiman. Jadi bijak pinter Nabi sinten? Sulaiman. Gara-gara Nabi Dawud itu terlalu nopo lugu. Kan masyhur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh. Gila empat, maunya tiga jadi perkosa tiga nopo tokoh. Bareng cawe dok niku hamil jadi gunjingan dilapor oleh Nabi Dawud. Sebetulnya tiga orang ini tersangka, tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi salah yang merkosa aku si A, si B, si C. Bareng pas ini Nabi Sulaiman sejak umur 13 tahun bareng yang mahkamah Nabi Sinten Dawud dibenarkan nopo wong lanang telu wau. Perkarane ora ngaku ora ana bukti. Tetapi pangeran ngersakno iku lucu. Wong telu mau terakhir malah muni ngene. Wah, paling diperkosa asu niku. Maksudnya paling sing merkosa niku asu. Sarang Bali cah wedok tersiksa. Tersiksa terus napa jenenge Nabi Sulaiman ngendikan ngene. Andekan hakimnya saya, pasti keputusannya tidak seperti ini. Nabi Dawud dengar itu terus ya sudah kamu saja yang memutuskan. Akhirnya walhasil wong telu wau no wong telu no wong papat niku ditahan. Ditahan diceluk ben Nabi Sulaiman. Jaremu semerkosa asu. Iya, wong jan Sulaiman umur 13 tahun. Rupane biasune kuwaget den ono rupa war. Abang kira. Wes dipisano ne. Dadi gak bareng ditanya. Ya model polisi kan. Mestine polisi sing model Sulaiman wong di. Diceluk ana sing sitok. Jaremu ne asune opo? Putih ya. Terakhir muni asune napa ireng. Bareng dikonfrontasi di, kan gak janjian dikonfrontasi jawab sih tok muni putih, sih tok muni ireng. Sih tok muni apa? Jare roh kabeh wong telu roh bareng jare serentak roh bareng dadi seksi aja iku diperkosa asu. Jare roh serentak bareng diperkosa asu kok wong telu muni asune sih tok muni abang. Sih tok muni putih, sih tok muni napa? Ireng. Akhirnya ketok goroi terus dihukum. Nah gara-gara kecerdasan sinten Nabi Sulaiman wah lewat rekayasa iki diarani apa fahamnaha Sulaiman. Terus diuji lagi ana wong di anak kakak beradik di anak loro padha-padha di anak bayi jenenge cacilik raine kan tese mirip-mirip walhasil ning tengah hutan dipangan serigala satu. Terus sing Mbak Yune iku Mbak Yune sajane anak sing dipangan wae adike. Tapi walhasil adike ku ngotot pokoke iku anakku sing slamet to, sing dipangan iku anake jenengan. Wes lapor Nabi Dawud, Nabi Dawud iku modele lugu, ngersing aku ya sanakem. Barang Nabi Sulaiman ya gremeng senengane, mulane gremeng ya oleh. Keputusan kok ngono, cara aku hakime ndak seperti itu. Nabi Dawud tapi demokratis. Ya tidak apa-apa, kamu saja yang memutuskan. Masyur, terus Nabi Sulaiman ngutus saiki mbok eloro anak sitok ya dibagi ya diketok. Kono ngetok mbek Nabi Sulaiman, yus dramatis ono pengawal kon jupuk peso ketok ya dibagi loro. Ternyata sing adike mau gak nangis blas, sing Mbak Yune nangis tenanan. Gualah, yus menjen iku anak adik kula mun ketok menjen kula salah. Bareng delok adike gak nangis terus dikakno Mbak Yune. Ora ono mbok anake diketok gak nangis. Nah rambok elek. Akhire dikakno Mbak Yune mergo sing nangis.
dados seorang ibu pasti gak rido anake. Diketok. Adik tenang ae pas anake dikerok. Paling dikira ora anakku ae ketok Allah. Paham juga maksudnya. Artinya Sulaiman duwe akal atau direkayasa cara bahasa saniki supaya ketok asline ndi sing seorang ibu ndi sing gak seorang ibu. Itu sebut apa fahamna Sulaiman. Sulaiman itu yang cerdas kan. Dia itu terus kecerdasannya itu kegawa nganti tua. Tapi terus tua-tua nganti urusan wedok bareng masyur. Jadi Ratu Bilqis itu terkenal ayu, wayu banget. Tapi jin-jin itu mantel. Sulaiman itu bojone akeh. Oh, no, wong ayu penguasa Yaman. Bilqisnya. Tapi dirabi pisan, cek orang ngajari Sulaiman, kabeh wong apa dirabi. Akhirnya Bilqis itu ratu jin itu ngekei hembusan fitnah, nak Bilqis itu wayu tapi sikile kaya apa? Jaran. Kaya jaran itu maksudnya ada apa? Ada ulu nih, melek apa ya, ada ulu. Wayu tapi sikile ada ulu nih. Sulaiman tak kurang akal. Di Bilqis itu yang aman, Sulaiman gitu yang timur tengah, orang Sulaiman-Sulaiman terus Bilqis boko. Wantem kromo dari Ratu Bilqis itu boko dipindah teng Boro Budur. Ke Sulaiman ku Solomon, Sulaiman ku Sulaiman, terus Bilqis itu boko, terus Wonosobo itu Sabah. Wah maten wah. Lalu kadang kita koi tiang buku ngoten wis putih Gus. Yo hukume wong nganggur. Yo kok payu. Yo wis kok ben rezekine wong sing payu. Penane Sulaiman niku. Sulaiman Wonosobo iku Sabak. Foko iku Bilqis. Nak Borobudur lho iku. Sing Arsu Sulaiman ya. Semacam-macam dunia. Akhirnya Sulaiman pinter. Waduh, ayu ini ngono sampai dirabis di talono kok. Kenapa? Kok sikilnya kenapa? Sulaiman terus mengurang Nabi ya beling, tapi Nabi darah beling kan raoleh. Wah, akhirnya dia gawe istana songko min Zabarjat. Innaha sorhum memarodum min kohari kokoco. Kocok ini ngisori banyu. Dia lungguh di istana, terus Bilqis diceluk. Tapi aja tiru. Barang diceluk, sepuntan Bilqis mergo ngerti koyok-koyok banyu. Terus sikile dicincing. Ngerti jubule wahyu, resik gak ono napa rambute. Wala de, wong aja kusut. Ya sing ngono critane Nabi ya ngono bareng guys. Ya aja mbok tiru tapi kaya aja gething wong sing lagi cek ngono. Ya wis ra kena dijelasno wis pokoke ngono. Wah, akhirnya Sulaiman mangkel jupule ayo mok perkara jin niku mangkel kabeh wong dirabi. Lah nek zaman riyen ora ana syariat maksimal napa papa. Mulane Said Zabidi tau cerita wong yo kudu ana cerdas. Korien wono rojo guwanteng suge senengane rabi cah perawan wayu ya senengane rabi perawan nopo ayu roto-roto yo gelem mergo rojo nopo suge guwanteng ya orang ana cah desa iku pacaran sing crito nang saya debiti sing nyare ikhya ana cah wayu kampunge dekne dekne suweneng jebule dibidik rojo waduh kurang ajar saingan nak kalah bareng rojone teko golek wong ayu disik raja yo mun era Islam mun era Bani Islam ni takoki pemuda cara kowe piye cah wedok iku maksude takok kelakuane piye tau digedhak wong tau ora ngene ngene raja iku ben prawan yo steril yo ora tau digedhak wong gak kurang ajar lho jawab e canom iku yo ora apa-apa jenengan rabi tapi wa inni qatraitu annahu qad qabala rajulun tapi aku bersaksi tenan cah iku tau diambung wong lanang. Rojo disek kan rojone wong saleh, cuma seneng rabi. Ya ana sing dinggo maksudnya. Kowe kan saleh ra ana sing dinggo. Niku saleh ana sing dinggo. Kasido dirabi. Suatu saat dirabi canom iku. Warani beran wong kok ora duwe kira, maksudnya wong kok ora duwe harga diri. Wong tau dirambung wong lanang kok gelem apa? Dirabi. Dirabi. Wong lanang bapake piyambak. Innahu abah ya. Sing muni wong lanang liya sapa? Pokoke tau diambung wong lanang. Jare raja iki kerang ajir.
sing muni wong liya sapa? Oh, nek tapi cah wedok nu biasa diambungi tiyang lanang. Akhirnya raja kan gak minat, waduh biasa diambungi wong lanang saja. Suatu saat dirabi cah iku raja dengar. Lha kok rabi kuwe wong kok gak duwe cemburu, gak duwe harga diri. Lah romansane jenengan sinten wong lanang? Jare mu diambung lanang iku bapak.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

12,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, kita Hining Radio.
1: Halo, Rek. Aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek. Rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-1122-4420. 3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Citra, aktivitas hari ini diawali dengan cuaca yang sepertinya kurang bersahabat nih. Ya, mendung sahabat Citra dan hujan menyelimuti kota Lubuk Linggau dan mungkin sekitarnya. Kenapa Bang Jai bilang sekitarnya? Karena ini sepertinya mendungnya merata ya sahabat Citra ya, bukan kota Lubuk Linggau saja. Mungkin dini hari tadi sahabat Citra sudah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat seperti di kota Lubuk Linggau. Berlanjut hingga pagi ini masih hujan rintik-rintik menyelimuti kota Lubuk Linggau dan mendung yang masih sangat tebal. Ya, dominasi hari ini mendung dan hari kemarin juga mendung tuh sahabat Citra. Dan kalau kita kalkulasikan nih, kita hitung-hitung hari terakhir ini ya, beberapa hari ke belakang itu memang didominasi dengan cuaca yang hujan ya, rintik-rintik, hujan gerimis doang, hujan lebat, kemudian mendung yang cukup tebal sahabat Citra. Berlanjut hingga hari ini yang masih menyelimuti kota Lubuk Linggau. Dan kalau Bang Jai sarankan untuk sahabat Citra, lebih baik kita tarik selimut aja. Pasti ada yang jawab tuh, kalau tarik selimut aja gak bisa kerja. Oke lah, bisa kerja sahabat Citra. Bagi sahabat Citra yang memang aktivitas kerjanya tidak terganggu oleh hujan gitu loh ya. Tapi kalau kayak yang nyadap karet, terus apalagi tuh yang memang harus cuaca bagus, ya gak bisa sahabat Citra. Lebih baik tarik selimut aja. Kan sia-sia kalau abis nyadap karet terus hujan lebat gitu kan, gak jadi apa-apa sedangkan tenaga udah keluar tuh. Gimana ceritanya hubungan cinta kita seperti... Ya sahabat Citra, pagi ini berjumpa bersama Bang Jai hingga pukul 8 pagi nanti. Kita berjumpa di program yang luar biasa, di mana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar lo healthy, sehat, segar, semangat. Semangat untuk segala aktivitas hari ini. Bang Jai doakan mudah-mudahan untuk sahabat Citra tetap bahagia, diawali dengan merapatkan barisan di Radio Citra. Dan kita ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits, dangdut koplo ya, pop koplonya. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung request lagunya, silakan di 0733451977 atau bisa juga di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya, tapi sebelum itu sahabat Citra, baca informasi di pagi hari ini seputar BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Ya apa sih gitu kan informasinya untuk sahabat Citra. Nah, jadi untuk sahabat Citra tentunya BPJS Kesehatan ini adalah salah satu yang disiapkan untuk menjaga dan menjamin kesehatan sahabat Citra semuanya tanpa harus memikirkan biaya yang begitu ekstra. Ya namanya penyakit kan kita nggak tahu bisa datang kapan saja sahabat Citra. Dan beda penyakit beda biaya. Tapi dengan BPJS Kesehatan semuanya di cover, cukup bayar per bulan saja. Ya, yeah, dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari BPJS Kesehatan RI, dan ini dari laman Instagram ya, sosial media sahabat Citra, kebanggaan untuk sistem kesehatan Indonesia. Kenapa itu? Ya, yeah, jadi sahabat Citra, Bapak Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ya, yeah, jadi beliau sahabat Citra menyebut bahwa JKN kini telah menjadi salah satu sistem perlindungan sosial terkuat di dunia, dan pencapaian ini adalah bukti yang nyata kehadiran negara untuk rakyatnya secara umum. Ya, saat ini sahabat Citra, kepesertaan JKN telah melindungi lebih dari 284 juta jiwa penduduk Indonesia. Tidak hanya itu, sebagai wujud nyata pemerataan akses kesehatan, lebih dari 98 juta diantaranya merupakan peserta segmen penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Ya, yeah, tentunya sahabat Citra, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungan penuh dan komitmen nyatanya dalam menjaga serta memperkuat sistem jaminan sosial di negara Republik Indonesia. Bersama-sama mari kita terus kawal dan sukseskan program JKN demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Nah, jadi untuk sahabat Citra, kapan lagi nih ya kan yang masih sehat, masih nunggu-nunggu nih, nunggu sakit dulu baru mau bikin BPJS Kesehatan. Ya jangan gitulah, mending sih oke, kalau memang sahabat Citra mungkin dapat PBI ya, penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau memang gak dapat dan kategorinya layak atau orang yang cukup mampu sahabat Citra, ya kan gak begitu berat gitu loh dengan 35.000 per bulan untuk kelas 2 atau kelas 3 nya ya Bang aja lupa ya. Terus juga ada kelas satunya juga, tinggal sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Dan kalau tidak salah ya itu ya, terendah Rp35.000 per bulan untuk satu orang. Jadi kapan lagi sahabat Citra? Segera sahabat Citra daftarkan diri di BPJS Kesehatan terdekat, dan pastikan untuk kesehatan sahabat Citra tetap terjamin dan tidak ada hambatan apabila terjadi gangguan kesehatan.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Ngapain mak celingak celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
3: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu mak.
3: Kacamata, kacamata nih mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
5: Awali pagi dengan happy.
6: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Iya sahabat Citra, masih bersama Bang J di ruang dengar sahabat Citra di pagi hari ini di program Citra Kopi Dangdut ya. Ya silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung di via telepon, Bang J akan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo CLT.
7: Selamat pagi dengan Happy bersama Agarilo CLT.
0: Sehat, sehat, sehat. Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Junaidi.
7: Ya.
0: Ya, kawasan K1 Tambak Asri. Sedang apa aktivitasnya pagi ini Bu Junaidi?
7: Sedang habis masak ini Bang Jai. Itu hujan Bang Jai.
0: Oh hujan ya di sana ya?
7: Ya.
0: Nah, masih awet ya sama sekarang ya, sama aja lebih tinggal berarti ya. Bu Junaidi mau ditemani lagu apa?
7: Lagunya apa ya? Lagunya dari Bunda Rita aja lah apa?
0: Dari Rita.
7: Dari Bunda Rita.
0: Rita Sugiarto ya. Ada iming-iming nih Rita Sugiarto.
7: Ya iming-iming aja.
0: Oke nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
7: Salamnya buat Lekija sama istrinya, buat Pak Rohidi, buat Mas Injaib, Sumarni, Mama Isla, buat Mbak Bus, Mbak Wici, Mbak Ucianti, buat Mas Aladin, Mas Are, Mas Arpanto, Pak Yono Parmono, buat Pak Amir, buat Ismu, buat Mbak Mis, Mas Adi Waloyo, buat Mas April, buat Pak Yanto Tampalban, buat Mang Arbianto, buat semuanya aja Bang Cai.
0: Spesialnya buat siapa?
7: Spesialnya buat suamiku, semoga sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Buat Bang Pijanya, terima kasih atas waktunya.
0: Yo,
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Akan bahagia.
0: Terima kasih banyak ada Bu Junaidi yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya ya. Dan sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi meramani aktivitas sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. So stay enjoy, ada iming-iming Rita Sugiarto.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Promo Agarilus.
5: Sehat waras.
6: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

0: Mitra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di segmen ini. Ya tadi sudah Bang Jay putarkan satu lagu yang di request oleh Bu Junaidi di kawasan K1 Tambak Asri ya. Mudah-mudahan menjadi penghibur untuk sahabat Citra dan penyemangat untuk aktivitas hari ini.
2: Kamu di mana? Aku di mana?
3: Dan kembali di segmen ini, Bang Jay kan sapa-sapa, tapi Bang Jay informasikan dulu ya untuk sahabat Citra ya, bahwa di hari Minggu besok Mas Syarifullah, nah